Dan aku sekarang juga dapat bintang aku nawa. Kaya mungkin jiwa sekaligus cultural and tourism. Aku juga dapat bintang juga. Jauh lebih tahu senang juga nisho nisho betul jis kasi cak. Nisho sih sih juga jadi sebaya jauh aku jauh lebih jua sih. Leona wish kijan aku jadi mendoat doak. Ya, but today that's H&M, H was Gagan, and she'll go to the residential school gathering at Camp Hesterville. I'll go, H, Michigan.